0: 8 horas 19 minutos, barulho algum punha mi chat nyaku kare. Ngut makni mohonu disiguri nyaku ngo gigiani tunu. Basi bari bahongora vaningia magunu, vaningia dzimara. Ni simbi ni simbi kasu kwanza kuvegiana na ya hako kwa likioyu. Basi nguwan. Bambi ba we kusisi tunu kasu wana hongo stiki tunu muhunu. Ba haka yu magiji vanga manika kukasi wana kutika. Kugami kimenya kuzilangani basi wale ya hangwala kwa haka juma yeji o wata kwanza kujitumisa kuru wakuya haka kitiki wata janu ni makungu ya konya kuhuta ujira inani unga mani kasi unakujiveza kusirinya kumba suruvir Safira Jose kuyi ata kuna kuyi nrangani mumu kasi kawanga kunyuwa na kamugwadi nichadide ripangu kiri rinyi hinza kuka kupindra miyakanya kutare Aho muhunu mama wangu kasi aguya basi kanyoni kanga mutu wadi nyinga duga ni ningi mbengi ranga zukuri itu kui nita azama kasi kukuseta maveri kui mwendero sangu nina koza kuono kui 9 horas ni 20 minutos.
1: A dinâmica matinal.

0: ge bodi gin zimana gyat abuyani de ugasi kwadzadu sagiram kwikati ge gina dzege gaba gyatunya viri akugigavanya simanzana sangu
1: wiri wiri mungana ha go pheukara tinge gaba gyat agusimanzana sang abanganana vangana vananyembera ukau gina nomasikwadza kugira kusimanzana sawo nyalo samungana ngya perukeni wiri mungana lina kwemani
2: Zeka,
1: hino nusikwadza kugira kusimanzana sawo
2: kutula mitulo
1: mitu momoni
2: wanze sombo kupola roji nukuviyela nukuhongoya regara fast nisimbi nisimbi
1: gasa tsabu sesu nga nyembe lago wakugirisa kare nga siprosi gire nze nga nyembe jimwe yakona
2: anga wako hanze sombo wate matomu na basia ubi ute omu ukucha kucha madukwana ubi uze wa pratu ute umu na matianya omu ubi uze wa isa kwana ukurota pratu ubi uidusa Ina duka ina aigini majina romu ni omu na iduwana Ubuto yomu na imbibasea yuku romu ni mati Uhauluza Ubisha uaneka
1: Zazi sabu sisu nga nyembe lao gina Wala kujira ngu tukutivu
2: Ukupula roshu
1: Kuhu ukupula roshu kujinani
2: Pra nikoza hoda
1: Ungu pasi zemi tumu ya gaya
2: Hmm
1: Bakungolu baguwa nyembe lika ukujiri hiru gaya Listen Kanduwa nyilipe Gina osa mumbi mungana wangu kini Kujiri mungana lina
2: Kini Dylan
1: Dylan Ugina nusikoza kujira kusimanda na sako
2: Nkwaza hile kitatara, nkwaza paroji, nkwaza hile kimovana, nkwaza viela, nkwaza ralkoko, nkwaza zinuni.
1: Kwa hile sakari nikasu hile zesa tabususu nga nyembele, na nyelelete himu ya kona basi?
2: Kukula roji, nwero hanza panela, uvezo kutanilo, uvezo tereka panela, uvezo utemati, umadika mavie, utemunu, uvezo uhanja roji, uvezo uvezo tipu, uvezo uninina.
1: Wow, ukupula roji kasi kujina?
2: Kwa nyehozi.
1: Kasa tabususu nga nyembele, gina ugikola ugirangu tukutipu?
2: Nyogola kubiela nyogoralko.
1: Kujina nyogola kubiela nyogoralkoko.
2: Wanyidika ndranga ina mburi ide nyogo ii. Nyogoralko prokuproko hoze prayhoze.
1: Ungupase ze mitumu ya gaya?
2: Hmm, ungupase ze.
1: Vakungoro wa uwa nyembelika ukupase ze mitumu ya gaya, listen?
2: Mhmm, kando listen.
1: Nyibo njidi mungana, ninalosa mumbi mungana wangu ukeni kujidi mungana?
2: Ujide, keni domingus.
1: Domingus, kina nusikoza kujira kusimanzana sawo?
2: Nyakoza hande kumpangu nya ambari kubiela, uregari nya kukudari tifluri.
1: Uwa ujiri sakari nikasu ujira dresa sabu sisi nga nyembe, nga nyelete jimu ya kona?
2: Para uhanza, wate matumu nya basia, uvezo te omu, utezo mbu sakumule, uveza. Ukanyanga utemambi mati, ununua songu sakutemu nya matia mambi. Ukanyanga gami produsa sabao. Uvezo uso teya mambi mati. Uvezo kanyanga gami. Borona kitu sabao izede. Sabuwa anegako.
1: Gato sabu sisu nga nyembe. Gina uyivora kujira kubaya uya sabu.
2: Ukuidarisi flore.
1: Uko ukuidarisi flore kujina.
2: Para simbura. Simbura sari tiguratu. Ni uigira puu kanga oksijeni.
1: Ungu pase zemi tumia gaya?
2: Ungu pase zela.
1: Kanduwa nyilipe?
2: Hehe.
1: Nina nisifilo uruga inya kutuka nyugurana pra utasumburise. Unata utasumburise kwa kutipa ya WhatsApp.
2: Ina, inya kuna siku ura gambi.
1: Abu nijigaba yati kia muhono hidigane na kusimanza na sangu. Abu inga pavanga na vatuna wa kuhembe ukao yina nivasikoza kujira kusimanza na sawu. Jigaba ye nye simanza na sangu gina ema kaba chao chao kala simana itawu.
0: Hibwiri jigaba ye atu nye simanza na sangu abu inga bula nye wangana ku isu wa sikoza kujira kusimanza na sawu. Hai uwele jise. Nganye embe jimwe ya kona nye ikoza kujira kusimanza na sawu.
3: Gajimwe ya kona nye ikoza kujira kusimanza na sangu guhanze sombo.
0: Guhanze sombo silu hagana kukiso mwendo sombo situmiso gaya. Hagu mama uwanye embele kuka udzime kutuma mitumu ya gaya.
3: Eh, wahuli paso oso. Eh, manji nyaguhanze sombo silu hoze ya kukisu gaya. Kwa ikatikeke, inazaki gaba kiatu nyoraru nyukwe gisa, akukigaba nyaloru wangu.

0: ugiri ugiri wangana yumfeka mukarati kigabanya lor wangu abina tabla numungana uguye jinana kidogoro de kukala agudanda ugiri mungana
1: uyede
0: lina kumani
1: yani damansi
0: damansi jinana kidogoro de kukala agudanda
1: nyadare ka professora
0: kuginani udogore uka professora
1: nyowe webuza sanana guleri gulova gurestari bakongolo ambariku sosu wangu ibulegaya gupasa vatu nisimu
0: loruwa udehata yadu ome ndu udehata wabuni
1: midehata nyabuni
0: ginanu giragu guwa mindu katiku ukamu hibuli
1: nyaku hibula nguti
0: kuyevni disiplina udogore ne uhu hibuli
1: matema ni portugish
0: kuginanu atati disiplina zoni
1: Uwisingu nyitakisa webuza gitungu Nyihu nyidehata matimati ya kambipa nyibuza sana na ugira zikona
0: Ginanu embia kubanga na vali wa sijiti ugu ginanu wana kukala wa kudanda
1: Nyowa embenke ni bangana Singu wetega gusiti esi weta kukala
0: Nibu ngidi mungana Olingina rana mumbi mungano kenu kukidi mungana lina kumani
2: Kukidi lina kenu igini
0: Igini ginanu kidogorede kukala wa kudanda
2: Nita kamedi
0: Kuginanu hata ukamedi
2: Kwa sababu wa dualago
0: Larua udu hata edwa mwendu hata wabuni
2: Nini hata ngabuni
0: Ginanu ugiragu kuwa ukala mediku
2: Webula ngutu
0: Disiplina muni zipotega kuhu hivuwa kwa zaka medi
2: Biolojia
0: Umalumbi laru udogorede kubinda wawu Larua unyakali medika udu uwala ngutu gani
2: Ni ugode
0: Ginanu embea kubanga na vali wasigiti ugu Ginanu abweta kukala wakudanda
2: Ni uembea para wamana ni laru
0: Nyibu wangili mungana Gagetunya laru wangu ginaema kapa kala sumana itaku

0: hipwiti chigala chekenya loru wangu apo ingabulanye mangana ku isu vasidokorera kukhala vakudandra nkanyembe uwe mungana Letise chinanu chidokorera kukhala wakudandra
1: nyakudandra nyadokorere kukha muhepu
0: ku chinanu dokorere kukhala muhepudzi
1: kuvakasingina hepudza vangana silinyi sitiku eni
0: chinanu chitiku pweta kuhepudza vangana unkodza kuleri nyikulova
1: nyunkodza kuleri nyunkodza kulova nyunkodza
0: kuyikati yeyina dzaka yinzi mwana chimwe chinyakutsambe ngudzu kasi simamisa nyolongolo kwathu.